0: from Tonga, the friendly island kingdom, to the world.
1: Waktu program mana tu yang ni? Siapa kata mereka pun mereka dah lalu kuyau ilo kau pinjol lawyers. Ia kau yang tahu pegawai mau fakafonga fakalau pegawai mau falei fakalau. Pilu tak kau siapa kata mereka pun mau yang hanongai fakaiki yang ngahit tau kita ulah yang ngahit apa geke malai fakalau. Pada tahun terfitu yang ngahit lau ya lau yang ngahit mereka family pegawai ke lau kehe tutongi huhui. Kenai fagi kia utun pegoi kano ofisi ye fonga vaka ulo kio fika valu hiva ke hiva tahau hala peuri ilo tau peuri pego fitu taki beke ni telefoni no fa tolu fitu hiva no valu fa valu valu on angalo foko kia no ngai vaku os fotu I Brisbane bea be fo kimberi pone kia ongolo lei a sio kata mitu pou bea moina kau tahalo koi loya koi koi pinnacle lawyers. Pehe foki ai lava polokalamani tuunga ihanga lelei Pacific Connect Proprietary Limited ai koe kautahia a polikapi foketi taulahi ai ne faifatongia fraa uhao o faa kitonga pe koe uhinga Pacific Connect koe fitaulaki angaya pe koe fehokotaki angaya oe hatapa pe oe Pacific pe koe toenga oe kolope. Kau yang ngaji fahy gigi, oleh time table oleh baka, mea ke fahy oleh uta, pemandu oleh fahy ngan mea ala toko ni tuan kau tahani. Fitu tak fahy ngan tuan bego kabulia mehingi fonua foket, ia no fah tah nima, nima ono uo walu tah walu. Fitu kau yang no fah tah nima, nima ono uo walu tah walu, bego polika pi foket, ia no fah tah no, tah fah no, hiva fah walu. Pego tuan bego kena warehouse, fitu hiva fitu Deakin Street, Silverwater. Kau ngomong leia apoli kapi foket, kau mah beliami hikfonua foketi, pemoy Pacific Connect Proprietary Limited.